0: 的安全赔偿没买呢？
1: 呀，还是双击了，反正侬没买呢。
2: 哎呀，妈妈有年没信，你今天练过了吗？你双击了，我来你 class 读。
1: 呀，妈呀，你要听那的白羊，白羊，我一双用我没买呢，我个巴拉巴拉巴的啦。
0: 呀，我呀，那还敢不能说服给的？哎呦，我该多问那那 service 的 Vodafone， 要不那你搞了完被免费的那那某包。
1: 야니호화와어야강아아로나
0: 이런데이씨이내노어멘더로이보긴가이나눔남보오빨
2: 에바야니르용으로니미시기리리기가이나어때고왜예가리노만에벤젠데이사
1: 어이니때만에야가이나노기예이
0: 이양아키야때만에에나가보가나케이본시암다레본나데보긴남보오빨
3: 가와라나함다워더폰게다레보니야
4: 100
3: 이보긴남사이나 Together we can Wonderful Kilimas
4: Ayu
0: orang korawan, arwah anak
4: jenpesan
0: tepung nadehei. Itu orang kaya yon telefon, aje dengan Android.
1: Nakon the Play Store nam telefon, nakon search jenpesa kiri pes, or download.
4: Aje amra kah, dengan jenpesa, akarawan bo payne pes, dengan jenpesa account, orang ada kiri rom, tapi now 1%.
0: Tepangan ibu yon tayan telefon, or payne nak de telefon ni mangan Vodafone.
4: Epesi, era ni mana? Oh, aku na ani bobo ni katanya, orang ni kena bobo ini. Ibu kena makan data. Oh, bukan teleponnya. Tawana aja.
0: Kini setion ana Facebook page Vodafone.
4: Orang ni kira kau cuma kuri. Kalau kau aman ni cuma kuri. Aman ni cara awam aman ni bobo. Anak aku na mempesa account. Anak aku na ane kirim the bonus.
3: Terlebih tetara, nanti tete.
4: Kan ni kon tempesa ante muantai aina reke.
0: Te buina kanuan nam telepon nsiete dete.
1: Karinam fomi bukin temani naki mahuri na kon te muaisa.
0: Aina reke irom te buina te tara kanuan nam telepon nsiete dete.
1: Te buina te tara kana ammane naki mahuri erin yan nam telepon nampa ke ammempesa accounts. Nei kani arina kona andeke ke kanuan ham terepe.
4: Kan ni kon kain tempesa. Epesi, emeno, aina ita kanuan.
3: Mpesa,
0: Ponansa!
3: Iwagi
0: mente tapes
3: na
0: konti honpong. Karini kong kain de Mpesa, o inarike idong bonus in ng recharge, naroon na yung sikay.
4: Uwan tara na kontinuwa tara, de tapo up, eto kitay na ng tepungin. Unuwan tara, de top up,
0: tapo ha,
4: eto kitay na ng mga kong. Tepuinan tara, na kontipin at tungan sa tara, trip go hop! Eto kitay na, inunan ni mepong. Awa po ito tara, de fall up!Ato kita ina inanon isipong. O titine ko intara, nakontine me ko intara, the fight up. What bang bang? Urhinya, eto kita ina inanon te pwina te pong.

penontonnya di bawah. Kita ini semasih jawaban sekarang di kopi Jack. Ya aku semua kai. Ya tapi apa anak-anak di kota ini masih di sini malam minta. Ada agak kira-kira itu ini pilih nanan nanti sebentar ruang tuh apa nih? Kita tahu nota apa enaknya itu bisa di nakan kain di kopi Jack. Kita ini mau kuliah yang baik jangan lupa nakan sekarang di kopi ini ada kekawawa. Oh enak nang kata nota kita tadi ada nang mau kira orang nanti di kopi kok. Ini kawa, tapi nara kamu kata nih ya ya. Ayah dia itu coba na, negarinya ini nakoi ni kain tarawat ini ina nama biasa. Jin nama ini tarik kita ini kos nakoi, ane gi, ini kasih nih ini kiri ntek. Ia dikin jawai nakoi tay ini busin jangan di kolengi. Kan nama ini kawa ni pung, ayai kai. Ibu kini jema ni pung, oh enama ni jalaya, antu kini jema kiansi point. Ibu kini jaga wapung, enama ni jema kiansi point, antu kita boleh. Jaga tini pung, ayam pung nakoi cerai. Ibu kini jaga pung. Mani kai nak kuai di. Anjakan ni aku, ni biasa, apa ni? Anda sendap apa? Asalnya ni kali kita ini kat rumah tua, asal tak kita cepat betul.

Open demi tu nongra yon peran mau ria FM 89.9. Nau amta ingkai, ai pun si tepui nanti kita minis mengkai yon nang poni mau. Na demi tu hari kini kau ringko. Di poni mau an demang tau roin data kan wan nongra me teru ni kari kerong rong men peran kiri pes. Pukin nongra am rong rong kiri pes rong rong nape mau yo tepi tepi kimi an nape. Am serawan kau riki poni ngai yang fansos. Na tau roin. Tau ni kau yon peran mau ria FM 89.9. Tepakan tay yon karoko pon tepui na. Rata ya desna musrawa iki yang ayari. Ti me toro nai. Te gigi tanai pa minong ramam dong rongan gidi bes. Ha sa toro ini pengkan ni nuwa kina. Kan wan na aran miawa kian ikak businde. Tepakan tayo.

0: Melody ni mea wage.
1: Melody.
0: Kuna mea uri ngi kutare pon mei.
1: Mei pairiki.
0: Kuna mea uri pairiki. Kia ya kangai te desira kina koin pairiki. Kuna kakaya eso ya kairu ya kangai te akande desira kaiyo. Te tibi bon jara ke arangi nevevi. Eriki men jara ki. Men te men nara ki. Ariangin te ta yerota te meme. Kuna anapen rosi pain terapata akita peo. Esa anki ya kairu. Hai nangis wai ti tere kan kan kwam kat kiro ame kan
1: ngai
0: taran nei yai ti ta kan kan kunara tara pon nan ki ibun ti meton ben don kunara ni mewa ken ka gusin ti pakan ta yai yo yonara ta mon tara pon ni suani mewa ke ta pro wowa ha wai suani mewa sina tau roi gin bus mai ro kunara tara pon na gaimin Baru dia ni mewah ke?
1: Baru.
0: Kena baru ni dia kau telefon mai?
1: Mai begini dia.
0: Kena baru ni begini dia. Wah, kau ngaji dia desirak nak kau begini dia. Kena kakak ayah suka ayu, kau ngaji dia kan dia desirak ayu. Ya, kita kami amir atas suan di TV bukina apa si tepu me si tepu waru nama orang kena ko. Hari ya kau iri ke iru iya amata ayah ipa ini orang kian. Esan kau ayu?
1: Ekon tangis.
0: Nangis ni perawai dia terikan. Kena kau mukatik perawai.
1: Ya kata kita orang ini apa naik ke asam dari boni mau, boning kau te ada korani dan nak lagi bos kat sini mau aje ayo, hai boning kain, ada yang ni kat sini, boleh ni orang kita tu betul naik ni, asbun ada, sendiri ni semua puna nasi ni kita kita buat angin debu. Ni metang met dari kopi ni dia le metin cebara kain ni pun digi ni kahat ya meti yo dagi met dari tem merites awai pun kain kiri pesen ni kahat saya
0: dapat ya kerapu kau nampak kau kain anda ni mewah kenti di pantai yo ya di tarik tu peran kahat tikiroi nak kau mina tikiroi kan orang nampak pantai megan Erita kita beranak kat kiri orang nak kau iam korak. Tarim, apun ikan apa yang mereka kuat kat kiri orang di pekan tanya itu takkan tanya apa. Apun ikan, nongon apa orang, kuku orang apa nongon orang yang pernah ni bauri FM itu nampun point na. Sana tahu orang ikan busmaira terpuan dia pasai itu. Baru tini mahu agi.
1: Baru mereka pernah.
0: Kau nak bauri ingat kau kau terpuan ngai. Ayak ngai de desiraki nak kau. Anta iya. Ya perong am ni mewah kan di tempat kantai.
1: Bukan di kuat di tahun dah kemudian mangan hari.
0: Nang istirahat di terus kan. Tapi waktu kita di mewuri aku tu kira kini mangan hari tapi mewuri ya kini antara ruan di mewuri. Naya, kan aku mukat kira mereka.
1: Berapa? Ayah lagi kira dia mau kacau. Yang ada hujan memang. Ya
0: Aya karapo ko na pang koyo kwa isira na pinda na ni mawa kenti pagkantay yun na tigro ay na pagkanwan na pagkantay yun may kani ya rita rito pa na ni kagatigro ay na koyo am korak kaya kwa katigro ay na pinti pagkantay yun takantay na pa puni pan kukuray ng mga orayan na ni mawa sa tauro ay kung busmara terpon niya kwa sa iyo aurite ni mawa kaya
1: aurite ni mawa
0: kaya ako na mawa niya ko terpon niya
1: ayam tiba
0: Ah, kau nak beli kain meja ni pelan meja kan? No, ya kau ngaji tu sila kena koi.
2: No, ya kau ngaji tu sila kena koi.
0: Ya kau ngah Aaron, Evan, cawarak ya tu CB nak koi tapi men.
1: Evan
0: deh, dia cepat pukul. Dia cepat pukul. Ah, orang istri awak ni, rekomend dia, rekomend dia pukul pukul. Meja ni awak mesti kau. Ya, ini cawarak ya tu CB roya kan? Aya pagkantay yun yan na yata pare amin ay. Aibun ti metong na bendo ani ko yon nara nampandara po ni suan ni mawa kaya tapor wawa wai suan ni mawa kaya ti tayta para ti metong mga tirang ibukim.

0: Dawid ni mewah ke?
1: Dawid ni betul mewah ke?
0: Ah, kau ni mewah lagi, aku tarik bonek ya.
1: Nai besok.
0: Ah, kau ni mewah di besok. Kau ngaji dia, dia sudah kena kau besok. Kau ngaji kaya Yesus, kaya ruak ya. Kau ngaji dia kan ti, dia sudah kayu.
1: Iya.
0: Erang ini kakak kita muantain susu apa? Ena muantain kau ni kita cipi main korokoran. Esan kita kaya ruak.
1: Kau nangis tu ya.
0: Ah, nangis tu aite. Tidak kau ngaji kau mukadikiran mekan.
1: Jemuan ini kategori rayu, kau itu sebenarnya wakil mengantar buat apa ni? Oh ya, mengkategori rayu dah, ada animbo, ada apa ada makhluk ingkai? Oh, kategori rayu lagi baru hari itu hari, hari ini kasuna. Oh, mengkategori rayu kan raus, kahor. Oh, ipun ngai lah kan, khusus nak dengar siapa pun tenang kategori rayu. Kau rasa baru kita sebenarnya wakil.
0: Ya kerapok anda pesisun doa nak kita nara ni mahu akin kagpusin de pekan tayyo. Ah, ini tiga orang nape? Uang ram yang peran mahu riefe meci nine point nine menam tapi rokwa Roni rayeki de nawan de pekan tayyo. Jadi tarik kita peran kita tiga orang nakoi akan nam tapi nama kuri impo tarim mukurakah yokwa san mana begian nam kita tiga orang de pekan tayyo na tiga orang nape kerawakin nako sepangayan nawan de pekan tayyo meni kita pori amin aye. Ibu tiba tu mana pun, doanya ko yang nara, nampun telefon, desi ko yang nara, nampun telefon isu ni mewah ke, tapi orang wah isu ni mewah, nak kau mikir aku kan dengan apa, panama kita kira, aku kan apa yang aku kurai, nongram, yang panama beli FM 89.9.

0: Nauri tini me wagi.
1: Ha nauri.
0: Ha kona nauri jo kona darbon mei.
1: Ha darbon mei nani kai.
0: Ha kona nauri nani kai ya kangai ti akan ti desira kina koi nani kai. Tira ta kongra ay apoputo ta para para yona inte ta yeyo.
1: Ha
0: ya kangai ti akan ti desira kia tuwana yu. Kangai ti akan ti na montai to togiti. Makai isu akai ruak angai tiga kan deh disirak. Ina montai intu kita chipping karena montai nuakina kita pain norak. Oh ni kapan ia kita intai na hari nari intu kiy. Esan dia akai ruak.
1: Esan.
0: Orang esu akai tiga kan. Karena kau mukat kira mai kan.
1: Saya orang apa dengan orang dia. Isu. Mesti kira hari kerja nara usai kerja. Kaya air hari. Kaya putri kaya. Katikirau yang ni katain ciri ni katain ni ni narau sih kai. Oh, katikirau yang ni pakai tetua metua. Kaya karau yang kai ni ni ni nampun dia maniat. Katikirau hari kemana hari esnya ni. Ni ye ni susi ni metari hari tempe suwe ni kanaron apa awu panahun kai. Aye katikirau hari ki. Kalau tinggal hari tarik hari hari elemen angkai kai tu, jadi saya hari tu siun, saya angkai elemen nanau sih kai, karena elemen apa yang mana panau ay, jadi apa tinggal hari nak, asalnya tinggal hari kain, agora kita dah kena itu esok kan ada nung panau, jadi elemen kita tinggal hari nauan tu, bahkan tak ya. Kadikira mana pe taru hari tarawih ya takkan orang apa yang panau tu hari janda sihra ni ni tikira ini ni tikira ini tu. Kepi ni kiri ni mahu asyik. Kau nang darat.
0: Kura pada bangku ya kua resira mei yon nani kah mei kan? Ina tikira ini pe ampakan taya yon mei kan dekik. Jadi terkait dengan kita katikirai, nak koyam korak, nak koyer orang mereka kuasan. Di mana begini, nama katikirai di pekantai yogi kuasan nama katikirai nak koyah. Nah, katikirai apa yang kira nana? Katikirai apa yang pekantai mana? Ia tapi hari amin lagi. Ibu ini betul apa yang doa aku? Anda isu aku. Nara nampak daripun nara isu ni mewah kita tapi rawa awa isu ni mewah. Nak koyam kira aku kan nama pernah katikirai di pekantai yogi kuangan kurai pernah kuam katikirai. Yang panahan bauri FM 89.9, nak koyam korak, nak koyer orang, mawariki. Aipun nak koyam amusua kita, raruanu kami ngayanti, tetayu.

Mewrin kwe ale kwa nga tau roi nepe. Nora ang kunti ni mew waken, di bakan tayay. E pera wakam ni mew waken di tayay yo, menta bota ki bukit di mewri. Katuki oraki, ni maanga na reta pe me, le yakin ang taruruan di mewri. Hori mani naki melte national TV program, ki te obis, a reta pe me te oraki ati TV. Di tayay yo ho, inapoputo, toko amura yon, kakawakin di montan si suon di TV. Amais, amatai ka asan nungongo te akan di TV. Yei ka aka ta kan kina yan ti ora kei o yei nepe ai ka aki mea ta ta patira bukina ngai erangin ka kawa git montain si su tira ti tv pun ti ora ki erangin ni bebi o eriki men ti men ora ki ari angin ti tai ero ta ti meme o eko na nepe no si pa intira pata aki da bebo e pun ne bebe ti tv ri nanon tia ngale jam ta re e ora ki na ke ndike ti tv ni meme ana e peko peko e masse e te te yani ni e ngare ngare ke ni pepe awar ni ke kaka Terong-terong aku kurei pa, ekai kata kaki TV, depan orang, engkau na emontain aku niak. Ena montain tu kita orang at TV, engkau na emontain orang kita kita depan orang. Awan kapan niak doy, taina, ane nariya intu kiai. Jadi aku kena payah ngiri kakawak disu, temontain disu. Epo ka montain aku niak kita TV main kura kura. Nono napa? Ena aku na emontain orang kita, ane depan orang kita jam tadi ada kita orang at TV. Ibu kini kari kian temerung, atau tu kuan event at TV, naku yana usu, loron, okai nana kau. Jadi akan kita ada enak untuk toka jawab tapa enak dia yang susu jawab tak ada yang iluna di TV dia ini kawal di klinik ada wakar ni mengaji yang karena ada yang iluna kan kita aikai tapi aku pergi ada yang buat the week man di mana ada kabupun pun awal waktu di mana orang tu pun pakan terawat nak kita begina tak kaki kuah akhirnya di tempat ke di mana kini papa ke tokonan terara engen ke iai ada yang iluna tapi wakar kita aikai me epun dah ini kawal ke kerikan tak melata atau ibu pun tersusu yang itu pun Aki amera de su, ibukina pa, arorom, de akaye iro yamata. Punna kita kame ame ang kanako su su. Te TV, pun si tapu aruna me, aura kinako, ade, ekona, ndeke iro uya amata nako. Aye pa ino arkena. Te montan si su, pun takawai, ariye towa kipa. Ena kamenoko, aina kameno yerepa. Nake, eragin pepe nerike, amtai mengaye. Te peya tani makurin, nte meuri, pa, anapoka chomata, anapo utokaye inanon taite su. Tera akarawaki inanon taite su. Ena sisirakino ko tenesin, de TV, ibukini kanikina, awaraki meimain. Ena wogoto de sisiraki yawanam kanganga, kunanganaki tepaturu ibukin nenten namur. Ena kalikia kamtai, sisu ibukin tepapa, a sisu wali kitapewa. Sisu waikai, anakona nikosa pa, erike irom, de TV, angkana koriai, npa inawaraki. Ngana yai ari ki runa TV tera enaria in koroy enaria in wakina anapa in orak enako koni me ginne me anapa in orak in wa tenena naki katuki an kana ene me kina demeru rum wan tain ka tokan tepa in orak enakare ki kangangan katokan TV imina ke enanga ki konan tuki TV tepa in orak ari tene yai nanganaki uringa pa TV pon choraki Era ini awak ni kai katokan. Temuan tanya sesu, puning aye temuan mana kai bukin tak kamera menon menti TV. Eka tima tua temerurung. Eka menon ya musu rorom akain amkawa. Oh, eka tokan apa? Ebe menti TV nak koye tapi men. Engkau naru napa? Eri ke irom kanikin aye menti TV. Ke komerka macamata eh TV. Wajak wa kawat tikri negi. Ada ku wakani mengaya. Ke abisin menti TV ni beri beri. Nika tua kawapung. Akapung nawan temagur ke to noragi beso ni katua kanimepung men chawru aywa na kun chaw won tepakan tai ke pon deita kina kun te tarpo namba e isuwa ni mewo wowa wowa aywa wanu matenu awa ibugin takamel tata kandaba kain kidipes

0: Ang kaya pun kan rapu arata ipay pun si tenuari kiti minis sa inang puno. Ayo ay ero ko na piyang kanin to kina. Kurakuran ki to kina kanuan nam ni mawakin kaagbos ni dapakanda ayo. Ya karapa ko rikin ko ero ko Sunday tay. Yo andara nampan darapo na rei suwa ni mawaki at tapuro wawa wawa suwa ni mawa. Man nam tapuro ko ati meturan rona ya yo anpana ni mawari FM 89.9. Tara ni mawakin kaagbos ni dapakanda ayo. Na tigro ay kanu andam pakantai megan yerik dari kita peran kakak tiga orang nak kau mikir aku hati metu an doa ni lah nong orang yang an beruri FM 89.9 kena tiga orang nape ni kita nong orang di pakantai ayo sana tahu orang nuha kita kanu andara ada program bagi mina sana kerapah mera sponsor tepo tak ibu kini beruri aku tu kira kini mangan ada tapi meri ya kini tararuan di beruri. Ngayang kan nari ya, pero nga kanwa nam ni mawakin kakibos hindi pakantaya yu. Ni mga nari di National TV Program ke di office nari tapi me jorak at the TV ngayi ari ya manina. Napa kanwa nam mawani kakibos sa yu, okay? Sina nga rikit itay, bugin na kong rara responsa, bugin kapinayan nung rara. Ay, mina, ya, tauray na pendeis ko me tiru ni karikirong rome na panani kiripes. Ibugin kakan di kiyong ramam, dong rongon. Ni matang ti pakantay yo.
1: Meurin ko ye are kwa nga tau roi nape. Noran kun ti me waken ti pakantay ye. E pero nga kam ni me waken ti tay yo. Men ti bota gi bukit ti meuri. Katu gi oraki. Ni manga na ri tapi me. Ni yakin an tar ruan ti meuri. Oni mani na ki men ti National TV program ke ti obis. Ari tapi me ti oraki ti TV. Tidak ya juga ina puputo tu kamera yang nak kawal kinta montain sesuatu di TV, amais amatai ka asal nongong tekan di TV, yai ka agata akan kena yang tiorak yai, oye ina pe ay ka aki meyata dapat cerah bukina, engkai erang ini kawal kita montain sesuatu, cerah di TV pun tiorak erang ini bebe, oye erik men temen norak ari angin tetai, erota timeme, oye ikon ina pe dosi pain terapata akita bebu, ipun ne bebe di TV ini nanon tia. Kana jamtare e orkinna kende ke tipi ni memena e beko beko e masse e tete yani ni e ngare ngare ke ni pepe awar ni kaka torong rong ya kure pa e kai ka toka ki tipi de pa inorak kana e montain ko niak e na montain to ki jorak at tipi kana e montain ma kina ki to pa inorak on ka pene ki doi taina ane na yein to ki yai tera bu kina pa yarang ni kaka wak disso to montain disso e po ka montain ko niak ni tipi ma ni ko la koran nano na pa e na ko na ni montain wa kina ana pa inorak jamtare e ki ro na ti TV, ibu kini kari kian temerung atau tokoan event di TV nak uyan ausu roron akan nan kau. Jadi akan kita ada enam puluh toka jam tetap. Enam dia insusu jam tetap ada kita luna di TV. Dia ini kawal di klinik ada wakani mengayang karena ada kita luna kan kita aikai. Jadi aku pergi ada orang buat week man. Temeri ini atau kamu pun awal itai. Tememawan tepung pakan terawat nak ibu kina. Jika kau ikhwa akhirnya jamar ke temera kini papa ke tokoan terara. Enggak yang kiai ada kita luna tapi uang ni kena aikai me. Epon dah ini kakawa ke kariken. Takam ya tata atau ibu pun ini sesu. Yai tapi men. Aki amerika sesu. Ibu kena apa? Arrom. Nanti aku ya ilu ya mata. Pun nak kita kami memang kena khususu. Tetapi pun si tapu orang nama awak kena ko. Adik, ekorna anda ke ilu ia awak kena ko. Ayah ipai nak kena. Teman tanya sesu pun tak kawai. Ari ayah itu wakil pa. Enak kami nak ko. Ayah nak kami nak ia lepas. Nak eh era ini pepe ni dike amtai mengaya. Tapi ia tanya makurin nte meuri pa. Anak pukat cawat a. Anak pukat kaya ina non tanya sesu. Jadi aku rasa ini orang tanya disso. Enak sisi lagi nukat nasi. DTP ibu kini kan kita awal orang kini main main. Enak aku buat sisi lagi ya nam kangen. Kunangan lagi tepat tu ibu kini nenten namur. Enak kali kita amtai disso ibu kini tepat apa asus wali kita perlu. Disso aikai anak kuna nikah siapa. Eri kehidupan DTP angkan aku dia ini pun orang. Engkau naya yari kehidupan DTP. Jadi enak dia ini keroy. Enak dia ini wakina anak pun orang. Enak aku kau ni macam ni macam anak pun orang ini nuwa apa ni na. Naki katuki angkau na ini macam ni ada merung. Wantai nak katukan tu pun orang ki. Enak kali kita kangen katukan DTP. Imi nak ki enak lagi konan tu DTP. Tu pun orang. Ada tanya yai nang lagi. Uringa pada DTP pun orang ki. Erang ini awak ni kai katukan. Tu wantai susu. Pun ingai ya temuan mana kai bukin tak menu menu nanti DTP. Eka tiba tua ada merung. Kamano ya musu lorom okain amkawa oi ekato kanepe event tv na koye tapemen ngkana aru na pa erike irom kanikina yen tv ke komeka mechamata a tv wako akabara tikrine ki ariko wakani mengaya ke obisin tv na berebere nikato akawapum akapung nawan temagur ke to nora gi beso ni katua kanime pung men chaur wai wan kun chaur wan tepakan tai ke pun deita kina kun te tarpo namba e isu wan me wo wa wo war wai wa wanu wa tenu wa wa ipugin takamel tata kandaba kain kiripes.

Amin min orang guna dokoranan, ya kara koi ra, nara tayin da pakan tayo yo, tipi metuwan orang timinis, imin nona wa ke, takan tayin ngang kai ba, kupuni pen ka kasa ina kutapim, de pakan tayo yo, iman ti tayidik. O yung kanya rakwa muana yi kanwan nam katayidik, ibigin da pong ayo, takatini pong tipi mea uwan na wakas, uwa tanga wapi mea ono hapon takatini pi mea tenuan wikin te, teririk ayo. Cara ni korang pun dengan yang fangsos. Nah, tim itu ni kakak aku ikan wan wuam. Kalau aku apa ni suah, nah, mengatau orang di sini korang merawat ni kak bos. Meten dalam program kita puna kita tangi tak nak aku ikan peranan bauri FM 89.9.

Nah, tanya nih beliau. Kayaknya sih masih coba anak kakak di kopi dicek. Ya aku semua, ay, ya tapi apa anak-anak di kota ini mau kiri di sini mau ada mentah. Ada agar kira-kira itu ini kiri kanan nanti sementara ruang tuh apa kan ini. Kita nota apa energi itu bisa kita kenapa di kota di kiri dicek. Kita ini mau kuliah di kota itu apa yang akan kakak di kota ini ada kita wawa. Oh, ini memang kata nota kita tadi ada yang mau kira ada nanti di kota itu. Ini kawa, tapi ini ada kamu kata nih ya ya. Ayari ay pentebana ni koriyo yu na koi ni kain tarawati ina ina nume piso. Kin na mi kari kitei, ni kuasa na koi anegi, kini kasi ni mi kiri ni tek. Kiri kin jaka wai na koi tayo ni busin jaka ni koi nengi, kan na mi kawa ni pong kai kai. Ibu kin jama ni pong o ena mo me jana ya, antu kin jama kiansi point. Kiri kin jaka wapong, ena mo me jama kiansi point, antu kita podio. Jaka teni pong, na yampu na ko jarere. Kiri kin jaka wapong, Manika ay nakupairi. Ang dahan nila pong nipyeso ay panin. Ang dasanda ba o sa waya ni karikitay ng katimutwa at karakakitas sa pupato.

takan dan nga kwa kwa pun pen katairi kami kan ni na tauroi mo andita kanwa nong ram tairi kayo mem katanwata hari atangira kinakona.

Hong kono meuri che te hindi tairi kayu na khonnam karaki ni kawame su. Hong kan taninga poko khomen tawrai me kan ni mai na khonnam karaki ni kawame su wa yu ke. Ngayere ka khata wroi me kan ni pas nang tawrai ma ki na khon nar karaki ni kawame su. Ote karuma pari mi na kita panin royam karaki ki. Awam sa karaki ngai te metan mone Simeon tatiru. Sinang ma ki. Nde tapo to wana o yei to wana te tangan da tei. Aya pun sebab tak ada kanapa ni nyain tangai kai, nyupun noin nanoi ya. Awak yang awak yaitu yang kaya kau hari hari payah kini nyain, kau nang kaya apun rangin warire kau suai pening yaitu yang mentere ide. Aku rasa awak yaitu tangai yo meru ya ya usuh, tapi bukan nang kaya kau suai ya kau kiru ya ya kau. Awak anak kau kan insu kau ni meyak kau ni moyang ngai ya rangin sana, kender awak metekawa. Aku apa ina nun meyak yaitu tangai yo na ya usah mandu warire. Awak apa apun sebab ada ya bangai ya mandu kangang arun temeu, nak kian naya potoka. Aya karo ke aya usu. Ngai bunna ke aya kare ke mani. Papun swai makuri. Ngai yari te warite mani. Aite na kongkai ni kakaya kana ya teika. Meri buni ka pina ben nakawa. Woi bunna ke kana ya kita na ya enako nani mengareki. Ni yere ziyaini aite na koni kakaya kana ya ipo koni ka ikieta ya nuwani ka ime puki ni kai. Meyata ya pa ya bunrangi ni kakuraka ina bearu ni kakaya kina. Pankana yoki. Oina menga buni kamangane kana ya lete puki ni kai. Ntiyai. Ngai bunna ke na pe bunna ya stovu kita bunna ya paini kukari ya meo menteis. Kita wa mente kees. Awa yu ngani ya bunrangi ni kakanga na pe karawa kina. Ni katuwa bunga ya nang nana kun kakaya tia maraki poko ni kai. Oye noa kiwa na menga kamaya. Ngai ya rinano nisiku ya ngani ni meaka iponiro ya tetanga yu. Awa kia ngani ya pa ya piko uko ni yere tia ini. Oye aswa ngaro anare ya resite buo meero. Hiro unu na mekinan kanga angin tia waraki ni piko uko. Pa ya wanda te kakani mumu taote mumu ya ngapuaka. Ainga yari yau nengani rona hari kiu etap. Okay, aku nengkangan kata wa pokoknya biko ko. Esapun kanda kimu aku nengai rana kahaya pun noi ni meura. Angkani yang mengari kita tiyan. Wasen angkang hari ni mengka meua. Ya kita ngiri apa hari kita nasiran tain ayo. Sesuai tau rona bersemaya tinas. Ona aku nengon teka wa yang uye pokoknya kapakati tiyan. Ite te tu wa yo ya pun tau tau nengon apa. Ona nengon teka teka yang tipi ke payah koru merakin nalu nengkani ngi. Ia pun rokok iron nanti aku ibu kini yang wan dekent tanahnya. Melayak itu rokok ni, kalau yang mengapa semua yang kiri kita yang antipi koko. Hingga yang ini yang itu yang kan ni, tapi ni yang uya petirah yang karaya nak nasinari. Mel iran korak korak lagi, mel kakin nari. Ina kapakan nasina barimunya itu yang nanti iya. Hingga yang dia tak mengkandi nak nroana hari ini awak. Ia kita kapakan kanon pirto. Nak awak ini nak rokok hari ibu atau ini punginya. Oya nak nampak ni kiri yang dia tak ya kia kia ya karu. Kita wana, ya nak nampak ni kasih kuai roya usu. Ani orang kahani sekej, yang untuk wari. Nikah rokok yari kita tak kau tiada tepai yari. Oya kiri kesemua yang kau tiada nikah rokok. Oka yari kata ubat tirau rena kau roya. Awa me anak aku, atau wari teman ya nak nampak kiri anak usu. Ani yari dia ini, ya kiri anak be anak usu me birotona. Rokon dia ini yoi roya anak usu. Oya kau pepe ni kita kan, oya suanga kita. Ina kita na dia usu pakai, kan meja me dia ini aja kiumu dia. Waktu wara teman ya kapai ya wara pun teman, esok kosan aku yang nak rubah ibu kau rona hari, mereka kau nanti akan tu wara teman. Saya tanya dia nak kandung tu akan dekin dite, nasi yang mungkin bukan aku pernah amtain deh deh, hani wah kena kita mengata tante kaki. Aingat hari apa wah kena aku tepung mereka nuan, awak iya bayar bunga kita nasi rekang hari pihak kiri kiri hari. Kata kanga angkan deh bangke, hari kita dite ayo, hani jere senana, ya kasukuan apa iru yang nausu ayah pilih nak kau nabi mangan aku nika kaya arona. Nta kahawari kita wana. Angkanya titi ya yungke ya suku iro ya nausu wa kia nausu senana. Oya nang kahawa kia pakanga kia roya kantara ruaya. Kana etang ya si kapibi ya kina be oya menga kita nagi. Kana etepoka kiki ya kia pun nang kahawa titi ya yu ya pun suku kanga tenasa ya kia muina. Me ya pun noya na perana hari ikawaira kena tiaka kini mea uare. Ari ya korawa kina kaina hari. Titi ya yungke bungia ki pun temani wa warana angkanya riarana kia iro ya nausu pun kaspa. Yang kan dek kespa ya bunyikan wayro ya nausu sini nana, awa nausu tapi nana nonori ya nabe mekira, ramai yang aki kan ra, aki kan pun semua.

ngebanwa na riri kito wa kespa obunna ke timenna me bogo yana usu wa tangiria ni kahawa kinna enga yeri abunna na kon kanne ndi ri titi yayo na kiya poni kanana onne kiya ne biana ka buroi on kana yugi ndi ri oi kamma buro kin kanne iro yana na ko tari ni me manen sina na kiye pa angu ana maguri are ai poni me ona nkana ya mara kira rikia on tiri ri yo rangini kina ki titi ya kespa ba erangini kahabu ingoingo on na kiya rorona on katwa ta inde buriki Aditi ya yo ya bun pe pe rakina na bena bokin deire inna ki manga kona no sustina. Inde dai to wana yo akira mo yanga na kespa, aya bus maya kin kan iron. Iron bu na isina na aya swanga ki. Taraya kespa. Ita go bako boni ka wai go bun kona ngai ni ka gaya o ini meu. Ai wan wa amri ki go bun da ka un ni ka gaya. Kana yana ngara uta kana ko impa ngai isina ngaki manga bus maya kona kona raus pa. A maiz nasira, ya maiz tewina marake, o saigwa konane mea ngaka marake erikite menna, irarikia aika pondo in nasira. Irangi meta ni kawate te inumane ya kiaspa ki, o ya ta yankai ba ipon naake te menna ipoko ya nausu tangiria. Enga yari, yana kon kande te ya yu, yana kon, nsisi kon doona te tiawusa ya kia kaina ka tiawusa ya kitanaki, yam kanabe tiawusa hari, kanga ete inumakani mea poko ni kai, o ya ponna kon kande nsuku ya ini mea mea ka jensi ingaya. Orang itu apa pun ada tin mana kes pernah kondo ini, orang kakak itu payah makan ki, karena iu kepun kakak ya karena nairona menuan daru kami ibu kau ni kai, oh ibu nanya ne peron ane karo kau ayak iya pa, iya ro kontiro ane kau warinan, atau ibu kena apa pun nak iya tangira titi iya iu, atau pa iya ringin kan ya pa iya ringin dia wana wana na, dia ruari iya ringin kena kena iro ya hati, pa titi iya meun kai nanu, me wana wana na iya pun nanguru iya taki. Aku kini wana-wana na, yo, ya pun diri kena perona tekanuang, ada tiak irona ki. Apa nanya na tahake titi ya yo, payah taya pakai anak kena kapakarona. Enggak yari, nikatua tanya break, aku kini apa benda kita mana, emen irona betapa pun kena na, enggak yari apa benda kita peranari. Mustahil nak kena break, aku pun singa enggak yana pemain apa kini diri. Apa nukuan yang wana perona diri bana era, anak aku na kati tewaya kespa, maya pun tima tuan, nanti emen aye tan tima tuan, diri nak irona nikarokwa. Ani bunto kintita iyo yari kena scholarship na kunto kuhuran deire yari ya tahata ay Harvard University i Amerika. Tireire yu ipon rangi nukuri ni kahanganga tiri ni yai. Ime tuwa tuwa tiri ni yai pa anapun sina kuya naki hapon rangi nwana wana. Ipon deire in tireire yai tuwa kespa naronana pereta ni yai yai aripun sina nga yame anapain deire yu wakiariki. Ponumantu kubi anakona petan deire in nora kintita in maane erangin taran na kia arona. Ari itu memang tuan dikin kai, tapi kapanen temeru anak ikhya kiki the best, Ian Howard. Ibu ini kapanen dikin kai, tapi uwa nikarikian nana piapa tu waya tak kapanen meyeta. Ayah pun tukan kai, orang dikin pada mana ngaya tu bahagwa kuat esarirei kiki professor. Hari emang apun diri ini tu korak kiki arukon karoi, kini kan kariki ya piapa anto kita ya piapa dikin kai abu burarik. Orang kanen kiki. Yari ke nak kuantu waya mande bupura, kan? Yang nak korak yari kan? Yang nak korak isina, na wana korak itu amena. Ah, kina tu waya kiri awas bauru metaya, awas panangatu ngapa aja korak? Awak kata yang kan yang korak arun deita kiri metetein mana yang ini bupura nak kuana yo? Me ayah antani ngah, penang bunda kita piakini ya tu waya kespa, ngai yasan korawati. Temakuri nape ayah kiroiro ina koi na inanun warere kena, piakai nih awak kena piaku peri angke bunda kia, kita piakina. Mereka mimi ingkar ni bahang kiri itu kan mereka kespa, awak pun kai tarana. Tuai kespa ni, hari itu kan nak kau ina nak korak ikan tu Facebook ni tu apa ini itu kan orang ayah orang dikukurai, orang kuasa orang dikukurai ingkar kiri itu kan mereka iya. Ingkar hari, awak pun suang ingkar ni nak korak awak tap kespa yang ingkar dek ya sebut nanti ya pas sebut nanti kupiaruku, usah kikan kata piye kirom kau kuwarere ki, orang kiri kirom wasas pakai nak kau bukain dekat narom, orang kau kuat kuni ayi. Eta kungan ni tu warik kespa nak kaya. Papa kinti rawan naun. Ya kun, antain kami. Pukin na ya kun, ibu kina pang kami pun na usu. Ng kami ya usu sinaw. O, akitabimen na ya usu tamew. Punin kami makoron rapataw, makoron meaw. Pangkiaro na pake tamew wakia sinaw. O, kespa pun na kia na pemetana. Ndikin tiyo na peyo. Ingen ki, ya kina kuroi karikakiu pairipiya ki, dikiu. May karaparabana pe na kaya na kia ukaro. Aketan karga metau, payus metau, wairi metau untuk anak bayu. Ayahnya ngai nak rawat tak kepenen roiri nak kau imia usu, ibu kena paham kami pun darau wairi ko. Oh, yang nengkan jarun tu waya kespa, ya kita senanu kuya anak usu, orang ini nak kepun karga metana, akia kaspe.
Waite imetua nikina iya inanenda na taini kaupai. Ivo kina pandana kuawa te usu awate tangira panitakapene nika kawa kirona. Awayana ngande tukin narakaragi nanenda hirika iyo. Karakin nanti tin mani akespa au kantani ka paye ire ire ya mere ke meye aya ibnan ka kawa ki tangiran me tan jawa me tapo ko konan na taye bangaye de jawa me tari iro kon kai nanu na koi mari ki to na ki tapi ki na ki no yana karu ana ko tapi ki na o ene nga pon no kiri ka ki mina ka naru na paye ki na ko na o ene pon ni popo ki na koi na gara de tiya ko ngoran tai ri ka yo sa ka to ki mai kai ke a Kataya karawa ka kinne karawa kespa ari ti metwan ke kiya kisi ngai mena painde irei ando kin ti tayo ari ke tena ko nam pu rai ro na ora pa nuran tai ri kayo kona mesurai asa poma

Natalie Bell. Kita sama si Jawan atau kawan di kepiring cek. Ya aku semua hai. Ya tapi apa anak-anak di kota yang mau di sini malam ini? Ada orang yang kira-kira untuk memiliki dengan orang nanti sehingga ruang cuma sepani. Jika tak nota, Pak Enagi itu bisa dinakon kain di pun di kepiring cek. Kita ini mau kuliah yang baik jangan lupa yang nakon kekan di kemengi ada kekau wawa. Oh ini memang kata nota, kita tadi ada yang mau kira orang nanti di kuliku. Sama ikawa, kita ini ada kamu kata nih ya iya. Ayari ay pentepana ani kawariyo ni nakoy ni kain tarawati ina ina naman piso. Kim na mi kari kitay, ni kawas na koy ani giri, ni kasi na yami kiri ni tek. Kiri kim ja kawai, nakon tayo ni busin ja kaan di kumayangit, kaan na mi kawa ni pong ay kay. Ibu kim ja mo ni pong o ena mo ni tanaya, anto kim ja makian si points. Ibu kim ja kawa pong, ni mo ni makian si points, anto di tapuriyo. Ja kate ni pong, may yampo na ko ti orerik. Ibu kim ja kapong, Ani kai nak upai di. Anda kan ni aku ni peso apa ni? Anda senda ba? Asa waya ni kali kita ni kat sini tua acara aktivitas cepat betul.

Men kuna mane kuspasan nora yakin dan nge to kuna ne ge yemet en tangira ta karu nugo pun usir ro kon bon roi jawa isu ake ayo am khora mante ngapo yori yang yen de menisai.

kun mau di kripesin temeron tu mana ngabung ni. Yang kata orang kan ni mau wakia, doi kayu mentepota kini makuri bukit temeri. Aku tu kiora kini mangana, ada tapi metesin tu toko yon kripes. Ani perong aku korawan bukit noram, mana opsin dia kini antaruan temeri kete health promotion services main available. Aku ni mana nak iron tu UNICEF, nana rapat tercian nada, ada tapi metaruan apa tu kan merungia tay. Kanwan nam ni mau wakia, ina puputo yon dia kan tesin tu toko, adik salavent. Tesin tu toko yo, itu toko yo no wa yakin nora ki do wana detai. Ari isin aki ai detai. Tesa yo yaki po pa isin ko ake kanwan te pen taravent ai ko takin ma tesin tu toko yo bukin te track peina at the inactivated poliovirus vaccine ke te IPV nsi to wana. Awari ki pa ai yo no wa maisia awari na ki pa ai ex taravent ari itu toko yo ora ki ai ka te pakapua te kasikisik te kera ke te pea popo te influenza type ke te flu te tenaki peina. E na rangi ni makuri roi teisi nito toko yo, nkana esi naki dia tei, nana tai yare epeiri aki, anaki pakataina. Ngai yare kamaka uringa ki karo pa, kamago siya na simi ino konti kliniki, anika mwakani mea ngai ipukin isi naki ya tei ntae kai. Anamuantai nisi, enanganaki ono watu wiki minibu ngiakina. Anaka watai nisi, enanganaki tepuina tu wiki iminibu ngiakina. Anak apa ni yang Chinese? Mungkin ni enang anak tipi mewah tu week imin pun ni aja. Rayain tes teks relevant. Tuana si tuana anak tay dia Chinese nak? Oh, ia tu tokoa amen kamenoa menara kaya unuwa maisina. Teka uwa enak uwa diri kaya maisin isinakin dia tay. Teka denua enarang ini popo ibukin kahuruan isi dia tay. Enang ini mea tata ilu ia tebutan nama tapatesi teks relevant. Emeno amen makuliroi pa epoto kagi onsan kapataki kapuanana ilu ia anarapat. Jornada aika tetapi uwe itu tebota ki bukin temerung jornada te UNICEF tebota kare tapi metaruan apu to kan merungia dei jornada ibukin dikita kan metata orongorona apanin kamkona ne kawara ami klinik are kamu makani mangaya ke interpolia tiramba aisua awakea wowanua toona akea akea ke extension awowanua isua remka.

0: datanya di beliau. Kayaknya semasih jawaban kakak di kopi intek. Ya aku semua, hai, tapi aku panah anak dekut tadi masih di bikini malam minta. Apa agar dikirakan tuh ini tuh dikenal nanti sementara ruang tuh untuk panen. Kita tahu nota, Pak Enagi itu bisa dikenakan kain di pohon di kiri intek. Kita ingin mau kuliah intai jalan apa yang aku minta di kuningi hari kita wawa. Oh, enak nama kata nota, kita tahu hari nama ngau kira orang nanti di kuliah tuh. Sama nikah, tapi nara kamu kata nengi ya. Hai hari ini pencapaan ni kau lihat nak kau ini kain tarawat ini nana membiasa. Jadi nama ini dari kita ini kau semua kau ini lagi ini kasih nih ini kiri ini tek. Dari kini jawabai nak kau tanya ini busin jangan di pemegang. Kau nama ini kau ini pun hai kai. Ibu kini jawab ini pun enam orang ini dan ayah antu di jemak yang si point. Ibu kini jawab apa pun enam orang di jemak yang si point antu di tabur. Jangan ini pun ayam pun nak kau cari dek. Ibu kini jawab apa pun Manika ina ko pwede. Ang dahan niya pong ang peso ay panin. Ang desin na ba o sa waya ni karikitay ni katino toa at para na kilipes sa popo to.
1: O, yori kito ko ng katanawa tari at ang iraki. Mga okinarikin din nga pong layo.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urugay ko, mati ka wa the new super plan.
0: Yani yung, narumay yung kusyon ng daddy super plan. Yakan na ngay kay ko ni garo ko. Yota plan ari yon erik.
2: Maya kari ke ay wala erik. Mene kapong alam na super plan si nenebuy tatara ako urugay ko nenebuy tiki ka pipe tata. Ah, tapi nak tengah dimensiun, tetapi kita semua. Tiap kali
1: kita tuan point so nawa tiga gigabyte data. Oh, ni mempunyai dimensiun tetapi kita SMS. Nsi temu ada tarapu na inanun wapi mewah siapa?
0: Ayah ni, Oria, star, tuan the box. Oh, ni tapi wari di super plan ni kaya nak aku. Oh, yang tiga insua, aku kena kira kira aku yang ibu kita buraya angkakawa kayu. The new super plan.